Nglandur kaping kalih muspo aduk sekar lungsur uposaksi majang ringide sang yang siwo aditya ngiring kawitin.